0: bekemba so de imakana gamakana bekemba bekemba sebe imakana hallelujah bekemba sebe imakana yebo nyami yo What to when do
1: okay FM 101.7
0: Miss Rock, Miss Rock, Miss Rock.

0: akodia emu atai akukuruchi asia emu ntatosu akura misawa mwaya na
1: Okay, FM. Okay.
0: 1.7.